0: Na vinya wa gukena FM riboto na akwaida gakigatiri.
1: Legado ne konya dana gothikiriria gukena.
2: Ndakawajeni.
1: Kamu basta.